Beneran yang enak kerukir, betul-betul. Mangkin ngangkak sempo.

sade cepon kakorangan rengagung kesesono ustaz menapi panjenengan tanya taduk setong juga koran mana bisa panika sore pada masuk dok kasuton reng aku

loka ni kabara toka ra ini tiranu sutwa etu priya manya nakraya nyafunumbula sin